0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba, emiranga gibuutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola. Weetaaga Magumba Clinic, abayunzi b'amagumba, mwe mwenna abaamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, nammwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku Magumba Clinic ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi, mubunyezebwe. Bawonya endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo wamu n'ebitege. Mu baana abato abatannaweza myaka 5 bajjanjaba n'abo abaakubwa stroke naye ng'ebyokuwona biganye. Mwe abaamenyeka ne babayunga naye nga wasigalamu obulema, mujje muterezebwe. Eddwaliro liba liggule buli lunaku okuggyako ku Sande okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0775-00-65 oba ku 0776-496-9. Magumba Clinic ku Lubaga Road, abayunzi b'amagumba.